terakhir sekarang. Nah, mas, mau bawa nih mau? Jangan mau gitu, satu-satu aja. Bukan, gue tuh nggak mau lah, mau dimasukin, jangan bangun dari kecil.